Sanze kanazo, ndukumbeza yungu na Uyo mweza wa nyambo, uli nyambo ya rujema Uwagara kuyavya, mbalizi hakumezi Jiganza chigaminga